Bubonis katsakon, konsinasis katsok jol, hovang tandy mal mekon, hovang masiva pat nyakom, iva vitu yes ankola, kota vantu vile basona, jol jol, visi ya sola.